kita ngobrol dulu masih beri-beri ke informasi untuk kamu. Bahasanya Perancis yang mengevakuasi sekitar 20 ribu orang akibat kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah barat daya negara itu. Sebanyak 12 ribu orang telah dievakuasi, sementara 8.800 orang lainnya yang dipindahkan sebagai langkah antisipasi, dilansir dari BBC News di hari Jumat 24 Juli 2026. Hingga kini sekitar 3.400 hektar lahan yang telah hangus terbakar dan sekitar 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Sebagai besar ya, pengungsi merupakan wisatawan yang menginap di area perkemahan di semenanjung Lake Kempres ya. Nah, tahun pro 2 Frank Gironde, ya, Sophie Borkos mengatakan sekitar 10.000 wisatawan dievakuasi dari lokasi perkemahan dalam semalam. Hingga saat ini belum ada respon ataupun belum ada laporan korban luka, namun sejumlah jalan di kawasan hutan ditutup untuk keselamatan masyarakat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Tampro 2 Mars mengatakan bahwa para petugas yang bekerja tanpa henti sepanjang malam. Menurutnya, suhu yang terus meningkat dan angin kencang membuat kebakaran semakin sulit dipadamkan. Informasi ini Tampro 2 aku akses dari rri.co.id.

0: di Pro 2 Tempat Terbaik Kamu, Tamu Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rata ya. Seperti biasanya di pukul 7.30 ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratu Dah dan sekitarnya. Tentunya di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Ratu Dah, ada Kak Sumihar. Ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
1: Pastinya semangat dong Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Semangat juga ya, dan tentunya dalam keadaan baik juga nih Kak Sumihar ya. Oke, Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratu Dah dan sekitarnya edisi hari Sabtu ya, 25 Juli 2026. Silakan Kak Sumihar.
1: Oke, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ratu Dah. Bersama saya Sumihar Syahan, Orkester BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 25 Juli 2026. Masih adanya belokan angin atau shear line, disertai kelembapan udara di atmosfer yang cukup basah di sekitar wilayah Natuna, menyebabkan ketersediaan uap air tinggi dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut dan Bunguran. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Bunguran. Dini hari, secara umum dalam keadaan berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 60 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2 meter atau dalam kategori sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Oke, nah Kak Sumihar, berarti untuk probabilitas curah hujan hari ini sekitar berapa persen nih Kak?
1: Untuk hari ini probabilitasnya di kisaran 40 hingga 60% Mbak.
0: Oke, berarti ada peningkatan ya Kak dibandingkan hari sebelumnya?
1: Betul sekali Mbak.
0: Oke, nah Kak Sumihar, untuk kecepatan angin gimana nih Kak? Apakah ada peningkatan juga nih Kak untuk hari ini?
1: Nah ini Mbak, kalau untuk kecepatan angin dia ada peningkatan ya. Nah, hari ini kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam Mbak.
0: Oke, berarti ini harus waspada ya untuk masyarakat yang akan pergi melaut ya Kak?
1: Betul, benar sekali Mbak.
0: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini ya, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih Mbak.
0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya kita akan kembali mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna ya, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Masih di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2. Nah, tahu Pro 2, Jepang berencana memanfaatkan 5 slot di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut ya. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim, dilansir dari South China Morning Post di hari Kamis 23 Juli 2026. Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan juga Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut ya secara rinci untuk membantu kapal navigasi jalur alternatif tersebut. Tokyo akan bekerjasama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal dagang. Jalur alternatif itu diharapkan dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Jepang sangat bergantung ya pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan perdagangan. Sekitar 90% ya impor minyak mentah Jepang berasal dari negara-negara teluk dan biasanya dikirim ya melalui Selat Hormuz. Kawasan tersebut juga menjadi sumber penting bagi pemasokan gas alam dan juga pupuk. Para analis yang menilai proyek pemetaan jalur laut tersebut dapat memperkuat kerjasama Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini juga dinilai berkaitan dengan meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan Pasifik Barat. Jepang akan mengalokasikan dana sebesar 2 miliar yen ya, atau setara dengan 219,3 miliar rupiah melalui program bantuan bangunan resmi. Biaya tersebut ya dialokasikan untuk mendukung proyek di Indonesia, Filipina, dan juga Timur Leste.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Masih di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2 masih memberikan informasi untuk kamu. Bahasanya Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 27.308 balita di Kota Bekasi terserang penyakit batuk sepanjang tahun 2026. Adapun munculnya kasus tersebut salah satunya diakibatkan karena kondisi cuaca yang buruk. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya menjelaskan kondisi cuaca yang buruk yang membuat kondisi badan rentan terserang penyakit, sehingga hal ini rentan dialami terhadap balita. Nah, karena cuaca buruk, maksudnya ini cuaca yang gak menentu, yaitu Pro 2, batuk terjadi karena bakteri atau masuknya benda asing ya, setelah salah satunya adalah virus. Nah, Setia meminta agar masyarakat, terutama pemilik anak balita, agar lebih berhati-hati, salah satunya dengan tidak membawa balita ke tempat panas maupun berdebu karena bisa mengakibatkan anak terserang batuk. Ia juga menghimbau kepada orang dewasa untuk bisa mengenakan masker ya saat beraktivitas di daerah berdebu, termasuk dari aktivitas dalam kondisi panas ekstrim. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan bila merasakan tubuh mulai mengalami tanda-tanda terserang batuk.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Masih di Pro 2 Tua Terbaik, kamu sama Pro 2. Dan tentunya sama Pro 2 di pagi hari ini ya, di Beranda Asta Cita atau Pro 2. Tentunya kita akan membahas tentang Pro 2 di Beranda Asta Cita di pagi hari ini ya, tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, Penny akan mengangkat tema yang melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi ya. Jadi tahu Pro 2, pernahkah kita menyadari bahwa sekarang kita dengan mudah ya mengenal budaya dari berbagai negara, mulai dari musik, film, makanan hingga gaya berpakaian. Nah, semuanya bisa kita akses ya melalui ponsel. Globalisasi memang yang membuat dunia terasa semakin dekat, namun di balik kemudahan itu ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Jangan sampai kita begitu akrab dengan budaya luar, tetapi justru semakin asing ya dengan budaya yang lahir dan tumbuh di negeri sendiri. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki bahasa, ada istiadat, tarian, lagu daerah ya, rumah adat, kuliner khas, hingga cerita rakyat yang menjadi identitas masyarakat. Budaya bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu ya, budaya adalah jati diri. Budaya mengajarkan nilai gotong royong, sopan santun, rasa hormat kepada orang tua, kebersamaan, dan semangat hidup bermasyarakat. Di era digital nomor 2 seperti sekarang ya, budaya lokal justru memiliki peluang besar untuk dikenal dunia. Banyak konten kreator yang memperkenalkan makanan tradisional ya, tarian daerah, musik tradisional, hingga pakaian adat melalui media sosial. Artinya tahu Pro 2, globalisasi bukan suatu yang harus ditakuti. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Jadi tahu Pro 2, kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya, tentu generasi muda memiliki peran yang besar, karena di tangan anak-anak muda inilah budaya akan terus hidup atau justru perlahan dilupakan. Nah, melestarikan budaya tidak selalu berarti harus menjadi seniman ataupun budayawan ya. Hal sederhana pun sudah menjadi bentuk kepedulian, misalnya dengan belajar tarian tradisional, memainkan alat musik daerah, menggunakan bahasa daerah dalam kesempatan tertentu, menggunakan batik atau tenun lokal, hingga mencicipi dan memperkenalkan kuliner khas daerah teman-teman ya. Nah, bahkan sekarang tahun Pro 2, banyak anak muda yang berhasil ya membuat budaya tradisional menjadi lebih menarik ya melalui media sosial. Mereka mengemas cerita rakyat menjadi animasi, membuat konten edukasi tentang sejarah daerah, hingga memperkenalkan video permainan tradisional ya lewat video kreatif. Ini membuktikan bahwa budaya bisa berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang dimilikinya. Selain itu juga festival budaya juga menjadi wadah penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Tidak hanya menjadi hiburan, festival budaya mampu yang menggerakkan sektor ekonomi melalui UMKM, kerajinan tangan, dan pariwisata. Tema Pro 2, budaya akan tetap lestari ya apabila ada rasa bangga dari masyarakatnya sendiri. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya budaya ketika budaya tersebut ya sudah mulai ditinggalkan ya. Mari mulai dari diri sendiri ya, kenali budaya daerah tempat kita tinggal, pelajari sejarahnya, dan bangga ya untuk perkenalkan kepada orang lain.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

46 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tahun pro 2, pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas seni ya, semua pihak memiliki peran mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga media. Keluarga menjadi tempat pertama anak mengenal budaya mulai dari cerita orang tua, kebiasaan di rumah, bahasa daerah hingga tradisi keluarga. Nilai-nilai budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekolah juga memiliki peran penting dengan perkenalkan seni budaya, sejarah daerah, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya lokal. Di sisi lain, tahun pro 2, media memiliki kekuatan untuk perkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Program radio, ya televisi, hingga media digital dapat menjadi ruang budaya lokal ya untuk dikenal, dicintai. Globalisasi memang membawa banyak perubahan ya, namun perubahan tidak selalu berarti kita harus meninggalkan identitas. Justru dengan tetap menjaga budaya, kita memiliki suatu yang khas ya untuk perkenalkan kepada dunia. Budaya lokal bukan penghalang kemajuan, sebaliknya budaya adalah kekuatan yang membuat bangsa Indonesia dikenal keberagamannya. Jadi tahun pro 2, mari kita mulai ya dari langkah kecil, datangi pertunjukan seni daerah, dukung produk kerajinan lokal ya, pelajari lagu daerah, kenalkan wastra Nusantara pada kesempatan tertentu, dan ceritakan keindahan budaya Indonesia melalui media sosial. Dengan cara tersederhana tersebut ya, kita telah menjaga warisannya sangat berharga agar tetap hidup dan tetap dinikmati oleh generasi mendatang ya. Nah, tahun pro 2, demikian ya perbincangan kita di pagi hari ini dengan tema melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi ya. Semoga obrolan ini tahun pro 2 mengingatkan kita bahwa budaya adalah warisan yang sangat berharga dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Nah, tahun pro 2, terima kasih ya untuk kamu ya selalu setia mendengarkan kita di program 2 ya. Nah, tahun pro 2 kita nanti bertemu lagi ya di Beranda Asta Cita di hari Minggu ya, 26 Juli tahun pro 2 2026 dengan tema yang berbeda pula. Oke, tahun pro 2 aku juga undur diri ya dari ruangan dengar kamu tahun pro 2. Selanjutnya di pro 2 santai siang kamu akan ditemani oleh Suherlan ya dari pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman berdua, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Arengkas Maya untuk menemani di ruang dengar kamu di ranai siang ini. Oke, aku Arengkas Maya untuk menemani di ruang dengar teman berdua hingga nanti pada pukul 3 sore ya, dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 11 sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Tetaplah di Produa, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arengkasma.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

informasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di sini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Aran Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah,
2: hak,
0: anak masih
2: hap,
0: bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah

0: Perdua teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Harlan Kasmaya meremani di ruang dengar teman Perdua di kesempatan pada siang hari ini sudah mengantarkan kita pada pukul 13.47 menit. Selamat siang buat teman Perdua yang tetap setia bersama Harlan Kasmaya kurang lebih 1 jam untuk di ruang dengar kamu. Oke teman Perdua, tetaplah di Perdua teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma di siang hari ini.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh, loh.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

perempuan bisa rusak karena aktivitas yang tidak melulu lewat persetubuhan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Camkan perempuan. Sudah berapa banyak korban pelecehan seksual dan tindak kekerasan yang tak mendapat keadilan. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan Rukmini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bahagia. Lawan, sebab perempuan bukan properti. Jangan pernah sudi menempatkan diri di posisi ini. Memang tidak mudah, bukan berarti tidak usah.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone. It is what it is, they're the like, oh she's a hold you for an animal.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya aku Zarni yang nemenin kamu teman-teman di sore ceria kali ini, hari Sabtu ya teman Pro 2. Jadi hari ini weekend juga, selamat libur buat teman-teman semua yang lagi pada libur yang masih sibuk dengan kerja, yang tetap masuk kerja, ya udah semangat aja semangat aja lah teman Pro 2 ya, mau gimana lagi, memang udah tugasnya ya. Oke teman-teman, di siang hari ini, di sore hari ini ya teman Pro 2, ada satu informasi ini seputar Basnas Natuna teman Pro 2, buat program UMKM berbasis impak. Nah, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna teman-teman, ini programkan UMKM berbasis impak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Dan Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan program tersebut dilakukan guna membantu modal pada para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka. Dan Raja Marzuni juga menerangkan dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Ditegaskannya, Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan. Dan juga dijelaskan teman Pro 2, terdapat 6 titik pelaku usaha UMKM yang bergerak. Para pelaku UMKM ini menjadi sasaran bantuan dari Basnas Natuna. Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin ya, sebelumnya juga menyampaikan komitmen dari pemerintah daerah. Wabub juga menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna. Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis impak ini yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, rencananya untuk ke depan impak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di sore hari ini teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di sore hari ini ya, teman-teman. Ini seputar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya Indonesia itu berperan aktif, teman Pro 2, dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, AI. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, teman berada dalam acara Grab Venture Velocity Beat 9 di Jakarta. Ia juga menekankan bahwa dalam peranan aktif tersebut, Indonesia tidak boleh terlambat untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok. Sebab dijelaskan Wamen Komdigi ini bahwa saat ini persaingan AI tidak lagi hanya terkait pengembangan aplikasi saja, teman Pro 2. Namun dikatakannya bahwa persaingan saat ini telah bergeser ke dalam penguasaan semikonduktor, pusat data, dan mineral kritis, teman Pro 2, dengan pengurusan sejumlah sektor tersebut akan menentukan posisi negara dalam tatanan ekonomi digital dunia. Dan bahkan itu diungkapkannya, teman Pro 2, juga akan mempengaruhi pengembangan sejumlah ekosistem dalam dunia digital lainnya, seperti salah satunya dijelaskan Nezar, yakni perubahan dalam pengembangan startup ya. Dan ia juga mengatakan bahwa jika sebelumnya perusahaan rintisan hanya berpotensi berorientasi pada valuasi dan pertumbuhan yang agresif, namun saat ini dijelaskannya telah bergeser pada pembangunan bisnis yang berkelanjutan dengan fondasi yang kuat. Namun dalam penguasaan AI ini diungkapkannya juga membutuhkan dukungan kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur digital. Utamanya digerakkan diterangkan Nezar, yakni dukungan pusat data, graphics processing unit, dan industri semikonduktor, teman Pro 2. Dan selain itu, Indonesia memiliki cadangan mineral kritis dan pasir silika yang harus segera dilakukan hilirisasi. Dengan kekayaan mineral ini ya, diyakini Nezar akan memperkuat daya tawar Indonesia yang lebih kuat dalam persaingan teknologi dunia. Oke, teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini, teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Hey. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan cuaca juga lagi hujan ya teman-teman, jadi buat teman-teman semua hati-hati di jalan, hujan, angin kencang. Buat yang bawa arah-arah ke Sempang, banyak pohon kelapa di pinggir jalan teman Pro 2, jadi harus hati-hati. Yang berkendara roda dua jangan lupa pakai helm, baju hujan jangan ketinggalan ya, takutnya demam teman Pro 2 kena hujan, angin kencang juga nih. Terus yang berkendara roda empat juga hati-hati juga, takutnya ketimpa pelepah kelapa ataupun buah kelapa di jalan teman Pro 2. Jangan lupa berdoa juga ya. Kalau tadi siang kita panas-panasan teman Pro 2, nah sorenya hujan nih, kayaknya hujannya nih hujan di malam minggu ya. Jadi yang lagi jomblo, lagi di rumah aja, gak ada teman mau keluar, kayaknya seneng nih lari hujan teman Pro 2 ya. Jadi di rumah aja sambil rebahan ya. Dan juga di tadi siang teman Pro 2 di Rana ini ada kita kedatangan artis-artis dari ibu kota teman Pro 2. Mungkin teman-teman juga udah pada pantengin SW-SW-nya teman-teman semua ya. Pada heboh nih ada artis ibu kota kesini. Karena di kita ini di Rana teman Pro 2 jarang-jarang banget ya kedatangan artis. Jadi tadi siang ada Raffi Ahmad, terus ada juga Ariel Noah ya. Kemudian ada Desta, ada Gading Martin teman Pro 2. Ada 4 ya artis ibu kotanya. Ini buat yang cewek-cewek pasti pada seneng nih ya. Biasanya banyak penggemarnya itu Bang Ariel. Karena selain dia ini juga apa namanya? Mungkin yang tahun 90-an 80-an mungkin udah enggak asing lagi. Dulu sempat idola banget dengan Ariel, Peter Pan ya, kalau dulu lagunya Ada Apa Denganmu. pas datang pula orangnya ke sini ya teman Pro 2. Jadi kita warga Natuna sekitarnya teman Pro 2 cukup seneng ya kedatangan artis ibu kota, jarang-jarang ke sini. Mungkin mau liburan ke sini atau ada acara apa juga enggak tahu sih ya. Yang penting orang artis-artisnya datang ke sini ya, nikmatin alam kita yang masih asri, yang masih bersih ya teman Pro 2, pantai kita yang indah. Terus apa namanya? Kita yang masih asri lah pokoknya ya. Enggak ada macet ya. Terus minim juga kejahatan teman Pro 2. Jadi semoga artis-artis yang datang ke sini terkesan ya dengan tempat ini dan bisa menceritakan ke teman-temannya yang di sana, orang-orang sana yang di luar ya, betapa bagusnya kota Ranai dan sekitarnya ini teman Pro 2. Jadi banyak tuh pendatang-pendatang yang pengen liburan ke sini. Jadi ini juga bagus buat daerah kita teman Pro 2 ya, banyak turis lokal, turis luar yang datang ke sini. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kembali lagu hiburan aku temenin kamu di sore hari ini yang mendung-mendung ini ya, gerimis-gerimis ini teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Satu informasi di sore hari ini, teman-teman, ini ada film Anak-anak Bambu ya, angkat makna keluarga lewat kisah mengharukan penghuni panti. Film Anak-anak Bambu, teman Pro 2, menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan, teman Pro 2. Alur cerita mengikuti perjalanan Neta, teman-teman, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Dan kondisi keuangan keluarganya membuat Neta ini mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelamatkan masalah ekonomi yang dihadapi. Kemudian keputusan itu perlahan berubah ketika Neta ini mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu. Dan interaksi bersama mereka ini membuka pemahamannya bahwa keluarga dapat lahir dari kasih sayang, kepedulian dan kebersamaan, bukan semata hubungan darah ya, teman Pro 2. Dan film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo serta diproduseri oleh Elma Teana melalui rumah produksi Teana Pictures. Dan ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dan kemudian juga deretan pemain yang terlibat diantaranya ada Ayu Sita, kemudian Irgi Ahmad Fahrezi, kemudian Muhammad Adiat, Sony Septian, dan Fairuz Arapik, teman Pro 2. Film ini juga menampilkan Firza Adi, Indra Birowo, kemudian Renzi Milano, Maya Wulan, Ramzi Almuzaki, Abah Jatnika, kemudian Abian Apkori, teman Pro 2 ya. Nah, Ayu Sita memerankan Neta, teman Pro 2, sebagai tokoh utama yang mengalami perubahan besar setelah tinggal bersama anak-anak penghuni rumah bambu. Sementara Muhammad Adiat ini berperan sebagai Gebang, yaitu sosok anak yang membawa semangat membawa semangat dan harapan bagi orang-orang di sekitarnya, teman Pro 2. Oke, teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini seputar film teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan hari ini masuknya azan maghrib, teman-teman, pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib, teman Pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu di sore hari ini ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Esensi buku Berani Tidak Disukai. Berani Tidak Disukai adalah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, diterjemahkan oleh Agnes Cynthia, yang merupakan filsafat populer yang menyederhanakan pemikiran Alfred Adler, seorang psikolog Austria, melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Buku ini mengajak pembaca untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, menemukan kebebasan sejati, dan berani menjalani hidup sesuai nilai pribadi tanpa takut akan penilaian orang lain. Adler berpendapat bahwa hidup seseorang tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh cara pandang terhadap kehidupan saat ini. Trauma atau pengalaman buruk bukanlah sesuatu yang mengikat. Filsuf dalam buku ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespon pengalaman tersebut. Masa lalu adalah data, tetapi keputusan tetap berada di tangan kita. Pemuda dalam cerita awalnya skeptis terhadap ide ini. Dia percaya bahwa hidupnya dipengaruhi oleh pengalaman buruk dan kegagalan masa lalu. Namun, filsuf menunjukkan bahwa pemuda sebenarnya memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita hidupnya dengan cara berpikir dan bertindak yang baru. Filsuf menegaskan bahwa semua masalah hidup pada dasarnya adalah masalah hubungan antar manusia. Konflik, kecemasan, dan rasa rendah diri muncul karena perbandingan sosial atau keinginan untuk diterima oleh orang lain. Adler mengajarkan bahwa seseorang harus fokus pada tugas hidupnya sendiri dan tidak terlibat berlebihan dalam tugas orang lain. Konsep pemisahan tugas menjadi salah satu gagasan utama buku ini. Ketika seseorang dapat membedakan mana yang menjadi tanggung jawabnya dan mana yang bukan, ia akan lebih mudah melepaskan diri dari tekanan sosial dan rasa cemas. Salah satu pesan paling kuat dari buku ini adalah pentingnya berani tidak disukai oleh orang lain. Keinginan untuk selalu disukai dapat menjadi penghalang kebebasan. Adler percaya bahwa manusia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukainya, dan itu adalah hal yang wajar. Filsuf mendorong pemuda untuk bertanya pada dirinya sendiri, untuk siapa aku hidup? Jika hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain, maka seseorang akan kehilangan dirinya. Dengan menjalani hidup berdasarkan nilai pribadi, seseorang dapat menemukan kebahagiaan sejati. Buku ini juga membahas bagaimana rasa rendah diri seringkali menjadi akar dari banyak masalah. Adler menyebutkan sebagai kompleks rasa rendah diri yang terjadi ketika seseorang merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Sebagai kompensasi, beberapa orang berusaha menunjukkan kelebihan mereka melalui kompleks superioritas, yaitu sikap sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Filsuf juga mengajarkan bahwa rasa rendah diri itu normal, tetapi cara terbaik mengatasinya adalah dengan menerima diri apa adanya dan berfokus pada kontribusi yang bisa diberikan kepada orang lain, bukan dengan mencoba mengalahkan mereka. Adler melihat hidup sebagai perjalanan yang tidak memiliki tujuan akhir tertentu. Kebahagiaan tidak ditemukan di akhir perjalanan, tetapi dalam proses menjalani hidup itu sendiri. Filosofi ini mendorong pembaca untuk menghargai momen saat ini dan tidak terjebak dalam obsesi akan hasil atau kesempurnaan. Filsuf juga menekankan bahwa kontribusi kepada komunitas adalah salah satu cara paling bermakna untuk menjalani hidup. Dengan membantu orang lain, seseorang dapat merasa terhubung secara autentik dengan masyarakat yang pada akhirnya membawa kebahagiaan. Pada akhirnya, filsuf mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi merasa terikat oleh ekspektasi sosial. Ini bukan berarti menjadi egois atau mengabaikan orang lain, tetapi menemukan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan hubungan sosial. Buku Berani Tidak Disukai adalah panduan praktis dan filosofis untuk menjalani hidup yang autentik. Melalui dialog yang sederhana namun mendalam, pembaca diajak untuk menghadapi ketakutan mereka, melepaskan diri dari belenggu sosial, dan menemukan kebahagiaan dengan cara mereka sendiri. Pesan utamanya adalah bahwa setiap orang memiliki kendali penuh atas hidupnya, dan keberanian untuk tidak disukai adalah kunci menuju kebebasan sejati.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Oke teman Pro2, masih di Pro2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat teman Pro2. Dan kita masuk di Beranda Asa Cita ya di malam hari ini teman-teman. Kali ini tentang wisata dan budaya. Dan aku juga mengangkat tema tentang ini budaya Natuna ya teman Pro2, Betingkah Alu Selesung, Warisan Budaya Natuna. Nah, Betingkah Alu Selesung ini, teman Pro2, merupakan seni tradisi dari Natuna pada tahun 2021 setelah mengadakan sidang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini menetapkan kesenian ini sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Nah, Betingkah Alu Selesung berasal dari tiga kata, yaitu betingkah yang berarti memukul sesuatu dengan membuat irama, kemudian alu yang berarti alat untuk menumbuk sesuatu, dan selesung yang berarti satu lesung, wadah di mana alu itu ditumbuk. Nah, dahulu teman Pro2, musim panen merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Sebagian dari hasil panen disimpan di lumbung padi dan sebagian diolah secara tradisional. Pengolahannya secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan alat lesung besar yang terbuat dari kayu belian atau batang manggis yang berukuran besar, dan untuk menumbuknya ini digunakan beberapa anak alu yang juga dibuat dari batang kayu yang sama. Kemudian dari alat tersebut masyarakat membuat makanan dan bernama embeng ya. Embeng merupakan makanan sejenis oat yang akan mengembang jika diberikan air. Dan embeng ini menjadi makanan utama masyarakat sebab keterbatasan alat pengolah padi menjadi beras pada saat itu. Proses pembuatan embeng ini adalah dengan cara menumbukkan padi yang sudah disangrai di dalam lesung dengan alu. Dan pada proses membuat embeng ini yang menghasilkan beragam bunyi atau nada-nada yang enak didengar. Dari berbagai bunyi tersebut terciptalah berbagai jenis irama yang lambat laun menjadi kesenian alu. Pada saat itu alu selesung sudah berubah fungsi yang dulunya sebagai alat penumbuk padi dan sekarang menjadi kesenian musik tradisional khas Kabupaten Natuna yang ditampilkan pada setiap acara kebudayaan. Alu selesung biasanya dibawakan oleh 7 orang pemain, kemudian 4 orang pemain menumbuk di bagian sisi luar alu dan 3 orang di bagian dalam alu. Dan di Natuna, kesenian ini bermula di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut, tepatnya di Desa Ceruk, karena desa tersebut dulunya terkenal dengan hasil panennya yang melumpah ruah. Oke teman Pro2, itu tadi satu informasi ya Beranda Asta Cita mengenai Betingkah Alu Selesung. Ini warisan budaya Natuna teman-teman. Mungkin teman-teman semua sering melihat pertunjukan alu selesung ini. Kalau dulu mungkin alu selesung ini, Betingkah Alu Selesung ini ya cuman untuk panen raya, tapi sekarang teman Pro2 kalau acara-acara besar selalu dipertunjukkan atau ditampilkan pertunjukan Betingkah Alu Selesung ini, karena ini salah satu budaya warisan Natuna. Oke teman Pro2, sekarang sudah pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro2 teman terbaik kamu.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra.

0: sosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 19:11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat bermalam Minggu di malam hari ini. Walaupun diguyur hujan ya. Tapi kayaknya udah reda nih hujannya, teman Pro 2. Udah siap-siap mau jalan malam Minggu, mau malam mingguan di mana, teman Pro 2? Pastinya malam mingguannya dengan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang tersayang ya, teman-teman. Bareng keluarga, bareng teman ya, bareng sahabat, bareng pasangan ya, teman Pro 2. Semoga malam ini happy. Terus gak hujan juga ya. Mungkin kalau yang gak jalan-jalan, yang gak malam mingguan lah maksudnya ya, di rumah aja pasti berharapnya hujan. Biar enak tiduran ya teman Pro 2. Tapi kalau yang mau jalan nih, berdoanya tuh pasti jangan hujan, jangan hujan ya. Oke teman Pro 2, selamat bermalam Minggu di malam hari ini ya teman-teman. Jangan lupa hati-hati di jalan, bagi yang udah di jalan nih, hati-hati di jalan. Yang berkendara roda 2 juga jangan lupa pakai helm. Terus anginnya kencang, hati-hati pakai helmnya, harus kuat juga, jangan sampai helmnya melayang ya. Terus yang berkendara roda 4 juga hati-hati teman-teman. Kalau tadi aku lihat-lihat di medsos ya, itu ada tiang listrik teman Pro 2 tumbang di kawasan Batu Gajah. Jadi buat kamu yang mau ke arah sana ataupun dari Batu Gajah mau ke Ranai, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya, tetap waspada, kiri kanan dilihat. Kalau anginnya kencang mending di rumah aja lah ya, kalau menurut aku. Kalau anginnya kencang, hujan, badai, aduh gak usah keluar deh ya, di rumah aja. Enak rebahan di rumah ya teman Pro 2. Tapi kalau mendesak pengen ada keperluan ya, hati-hati di jalan, tetap fokus bawa kendaraannya teman-teman. Apalagi yang berkendara roda 4 nih, malam-malam ya pulangnya mungkin udah larut. Jangan sampai ngantuk di jalan teman Pro 2, karena kemarin juga ada berita kecelakaan tuh di Kelari karena mengantuk teman-teman. Jadinya fatal juga bawa mobil ya. Jadi kita harus hati-hati, fokus bawa kendaraannya. Kalau enggak kita, siapa lagi yang jaga diri kita ya teman Pro 2. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 19:14 waktu Indonesia Barat. Selamat bermalam Minggu di malam hari ini. Dan kembali lagu hiburan teman Pro 2, ada Ade Govinda featuring Anet. Teman-teman masih belum lupa, mungkin ada juga yang masih belum lupa dengan seseorang. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oke, Tolong Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 19 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Teman-teman, satu informasi di malam hari ini, karena kita lagi musim-musim hujan ya, angin kencang teman Pro 2. Ini ada informasi seputar kesehatan teman-teman. Ada 5 jenis ragam teh yang kaya akan khasiat kesehatan teman Pro 2. Nah, teh ini menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Nah, beragam jenis teh yang mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Nah, yang pertama ada teh hijau, teman Pro 2. Ini teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi ya. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kemudian ada teh rosemary. Teh rosemary ini merupakan teh herbal dibuat dari daun tanaman rosemary ya, yang beraroma khas. Dan daun tersebut mengandung minyak atsiri, teman Pro 2, kemudian flavonoid, terpen, dan serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Kemudian ada teh hitam. Nah, teh hitam ini dihasilkan melalui proses oksidasi yang penuh hingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat, teman Pro 2. Dan proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal ya. Kemudian ada teh olong. Nah, teh olong ini merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan, dan proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Jadi di tengah-tengahnya ya, teman Pro 2. Kemudian yang terakhir ada teh putih ya. Teh putih ini berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Nah, teman Pro 2, itu tadi beberapa teh baik untuk kesehatan teman Pro 2 ya. Mungkin di cuaca yang seperti ini enaknya itu minum teh hangat ya. Kamu tinggal pilih aja mau teh hijau, teh olong, teh hitam, teh rosemary, teh putih ya teman Pro 2, semuanya baik untuk kesehatan. Oke, teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 19 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di sore ceria kali ini. Dan nanti di jaga malam kita juga ada jaga malam bareng bintang tamu ya. Dan nanti dipandu oleh Penny Sartina. Dan nanti dilanjutkan lagi sama Vera Fernanda teman Pro 2 di pukul 21. Oke teman-teman, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Swell. Di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2 pengen ucapkan selamat malam ya. Kembali aku menemani kamu nih, tahun Pro 2 di Pro 2 jaga malam ya, sama 1 jam ke depan. Ini ada lagu darinya BTS dulu nih, tahun Pro 2 mengawali jumpa kita di malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita nih tahun Pro 2, walaupun di luar sana lagi hujan ya. Tapi kita udah biasa ya tahun Pro 2 ya, dengan hujan petir seperti itu. Apalagi akan memasuki musimnya yaitu di bulan September ya, Oktober. Nah, kita sudah diberi dulu nih kisi-kisinya tahun Pro 2 ya, sebelum nanti musim utara datang ya ke Natuna. Oke, tahun Pro 2 di Pro 2 jaga malam, tentunya Penny gak sendiri ya. Penny sudah ada kakak-kakak ya, akan menemani aku nih tahun Pro 2 di malam minggu ya, kalau gak salah malam ini ya. Ada Kak Moza, benar gak sih?
1: Benar
0: ya. Ada juga Kak Kayla ya, ya benar kan? Kalau salah dikoreksi ya. Nah, akan menemani kita nih tahun Pro 2 sama 1 jam ke depan ya, di malam minggu. Pinter nih ya cari jadwalnya malam minggu. Oke, ada Kak Kayla dan Kak Moza ini tahun Pro 2 merupakan mahasiswa dari Unair. Benar kah? Benar ya. Nah, untuk tahun Pro 2 mungkin yang tertarik ya, pengen kuliah di Unair, nah mungkin malam hari ini bisa dengerin ya sharing kita, bagaimana sih cara mereka bisa masuk Unair ya dengan beasiswa ya. Ataupun nanti bisa sharing juga gimana kalau bisa jalur mandiri, misalnya kamu punya biaya lebih, kenapa tidak ya. Benar gak Kak Kayla?
2: Betul.
0: Betul. Kak Kayla ini kayaknya jauh banget mah. Nah, mungkin kakak, Kak Moza dulu deh ya, bisa diceritakan dulu nih dari fakultas apa. Kalau aku yang ceritain nanti sok tahu ya. Bisa ceritain dulu nih Kak Moza.
1: Oke, okay, Kak. Jadi kenalin diri, aku Moza. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
0: Airlangga, kedokteran nih tahun Pro 2, dokter umum?
1: Dokter umum.
0: Dokter umum. Yang mungkin ada rencana ke spesialis?
1: Iya, rencananya nanti ngambil spesialis insya Allah.
0: Spesialis apa tuh rencananya?
1: Masih mikir, tapi kayaknya jantung atau enggak bedah jantung.
0: Oh, bedah jantung yeah. Ya. Nanti kita bahas sama Pro 2 kenapa sih pengennya ke jantung ya, kenapa enggak ke yang lain aja. Nih, terus ada Kak Kayla.
2: Yeah.
0: Dari jurusan apa nih, Kak?
2: Oke, okay, perkenalkan teman-teman Pro 2 semua. Jadi aku Kayla dan aku dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional.
0: Hubungan Internasional. Yeah. Berarti bisa bahasa Inggris dong, Kak?
2: Sedikit-sedikit.
0: Little-little ya. Oke, okay, berarti aku enggak boleh sembarangan ngomong bahasa Inggris malam hari ini dong, Pro 2 ya. Oke, okay, ya hubungan internasional. Kayaknya kalau di sini tuh lulusan hubungan internasional tuh agak jarang deh, Kak. Kenapa sih tertarik ya kuliah di hubungan internasional? Langsung ada aja deh langsung tanya ya. Kenapa, Kak?
2: Kalau saya awalnya emang karena lebih fokus ke masalah humanitarian. Jadi saya memang suka membahas tentang kesenjangan yang emang ada di Indonesia itu. Sebenarnya awalnya banyak sekali jurusan-jurusan yang fokus ke sana, kayak misal ilmu politik, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Tapi karena di awal emang fokusnya di Unair, dan di Unair sayang banget sejauh ini belum ada kesejahteraan sosial gitu. Adanya mungkin yang di UI dan UGM kayak gitu. Jadi karena lebih fokus ke Unair, jadi saya pilih yang hubungan internasional, karena saya juga tipe orang yang bosen belajar satu hal. Sedangkan kalau di hubungan internasional itu kita dapat belajar banyak hal, kayak kita juga belajar politik itu sendiri, filsafat, sosial, terus ekonomi, bahasa, dan banyak lain sebagainya. Jadi itu yang bikin saya lebih tertarik.
0: Oke, berarti kalau yang pengen ngambil jurusan hubungan internasional nggak harus bisa berbahasa asing ya, Kak?
2: Mungkin sejauh ini setidaknya bisa bahasa Inggris gitu, Kak. Untuk bahasa-bahasa asing lainnya bisa nanti mungkin sambil belajar, sambil kuliah juga kayak gitu.
0: Oke, okay. Dalam pikiran saya kan karena mungkin ya saya enggak baru tahu juga hubungan internasional ini, bukan berarti aku tuh enggak mendalami gitu ya. Jadi taunya kalau hubungan internasional tuh ya udah berarti harus bisa berbahasa asing kalau bisa mendaftar di kampus Unair. Enggak gitu, Kak. TOEFL-nya berarti harus berapa?
2: Sebenarnya kalau di Unair itu ada tes Inggris yang diwajibkan oleh semua mahasiswa ya, Mozaya. Nah, itu kalau di Unair sendiri minimal 450 tes.
0: 450. Oke. Ya. Yeah. Oke, okay. Okay, berarti harus les dulu ya.
1: Enggak kok, gampang kok itu.
0: Oh, kami agak ya, bagi yang mau belajar gampang nih tahun Pro 2, asalkan mau belajar ya.
1: Benar.
0: Nah, Kak Moza sendiri kenapa sih tertarik Asalnya dari mana dulu?
1: Aku dari Batam.
0: Nah, kenapa nih tertarik masuk Unair? Okay. Padahal di Batam banyak kampus-kampusnya.
1: Kenapa? Aku sendiri dulu itu pengen coba merantau yang jauh lah dari Kepulauan Riau kan. Aku pengen, aku percaya kalau misalnya aku bisa kuliah di Jawa udah keren lah berarti kan. Dan pas itu emang ngerasa kalau misalnya pengen kuliah kedokteran, kayaknya kalau di Batam jangan di Batam deh, karena di Batam nggak ada fakultas kedokteran yang negeri.
0: Padang
1: di Padang ada, Andalas ada, di Riau ada, di USK, di Banda Aceh juga ada, tapi saya pengen coba nyari yang sekiranya emang paling bagus lah di Indonesia, yang bisa paling bagus gitu kan. Jadi pas itu saya kepikir kira-kira masuk mana ya. Kalau saya pas itu pilihan opsinya tinggal UI di Jakarta, UGM di Jogja, atau si UNER di Surabaya. Nah pada akhirnya saya daftar ke UNER di pilihan 1, terus pilihan 2-nya saya daftar ke Hasanuddin di Makassar. Jadi pengen emang pengen jauh-jauh lah dari Kepulauan Riau pas itu ceritanya, dan alhamdulillah dapatnya di pilihan 1 di UNER di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya. Berarti memang suka nyari tiket yang mahal ya.
1: Bisa naik kapal tapi.
0: Oh, bisa naik kapal. Iya. Dari Batam ke Surabaya, ke Jakarta dulu ya, baru ke Surabaya. Nah, gimana sih caranya? Kakak kan jalur beasiswa. Nah, gimana sih caranya supaya teman-teman Pro 2 itu bisa mendaftar di kampus Unair dengan jalur beasiswa dulu deh ya. Gimana tuh, Kak?
1: Nah, kalau aku sendiri pas itu dulu masuk ke Unairnya di jalur SNBT. Seleksi negara berdasarkan tes. Nah, itu jalur kayak kalau misalnya dulu namanya kayak UTBK, SBMPTN, itu intinya jalur tes ramean satu negara, itu ikut tes itu semua. Dan kalau di perguruan tinggi negeri, kalau misalnya kita masuknya di jalur negeri ini, di jalur SNBT atau SNBP, itu kalian gak perlu bayar uang pangkal atau uang pembangunan yang bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Jadi gratis dan disubsidi oleh negara. Nah, aku kebetulan baru dapat beasiswanya tapi semester 3, Kak. Nah, jadi ada beberapa beasiswa itu nanti kita bisa bahas di abis ini. Ada kategorinya yang harus kayak berapa semester dulu baru bisa daftar. Jadi biar ada kayak bukti bahwa dia ternyata berprestasi di kampus, ternyata dia aktif, IPK-nya apakah aman, nah baru dia bisa dapat beasiswa. Nah, kebetulan saya sendiri pas itu dapatnya beasiswa namanya beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini merupakan suatu beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbud dulu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang namanya Kemendikdasmen. Itu kita diseleksi, ada banyak ribuan orang yang diseleksi, tapi hasilnya nanti tinggal puluhan aja yang dapat, puluhan ya. Dan alhamdulillah dari kayak ratusan yang daftar di kampusku sendiri, aku jadi salah satu yang dapat beasiswa ini. Nah, beasiswa unggulan ini dia bukan beasiswa yang ngelihat latar belakang keluarga, bukan bukan masalah finansial. Jadi baik yang kurang mampu ataupun baik yang mampu juga itu bisa mendaftar ini, karena beasiswa unggulan ini pada hakikatnya merupakan suatu beasiswa yang berdasarkan prestasi. Nah, jadi asal kalian di SMA rajin belajar, banyak prestasinya, baik ikut form prof, mau olahraga, mau seni, mau akademik, dan pas di kuliahnya juga udah bisa ngasih prestasi yang bagus, itu gampang banget buat bisa dapat beasiswa ini.
0: Oke, berarti misalnya kan kita sudah mendapatkan beasiswa tadi, Kak, per semesternya, terus semester selanjutnya nilai kita tuh gak aman IPK-nya, itu gimana? Kan ada selain juga kalau kedokteran tuh, kalau IPK-mu gak aman, cabut beasiswanya gitu, bener gak sih?
1: Bener. Tapi itu lagi-lagi balik lagi tergantung ke beasiswanya. Nah, ada beberapa beasiswa itu yang memang kayak cukup ketat dalam permasalahan IPK-nya ini, bagaimana apakah harus stabil, harus naik, gak boleh kurang. Dan alhamdulillahnya buat beasiswa saya yang dari Kemendikbud ini gak ada standar IPK-nya. Jadi pas itu kita di kontrak beasiswanya dibilang kayak biar kalian fokus belajar aja, gak mikirin IPK turun terus beasiswa hilang gitu. Pokoknya yang penting belajar aja, rajin-rajin, jangan sampai lulusnya gak tepat waktu. Yang penting bisa kita kasih beasiswa dari negara, kalian benar-benar tinggal belajar aja gitu, nggak perlu orang tua mikirin uangnya berapa dan lain. Jadi menurutku cukup baik sih dari pemerintah bisa ngasih beasiswa ini ke aku.
0: Berarti nanti harus rajin cari-cari informasi.
1: Beasiswa ini beasiswa ini nggak cuma beasiswa unggulan doang. Beasiswa ada yang dari Kementerian Agama lah, ada yang dari Kementerian Pendidikan tadi, ada yang dari daerah, ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten. Itu banyak banget jenis-jenis beasiswanya sendiri. Ada yang dari swasta, misalnya dari perusahaan-perusahaan itu yang memberi beasiswa bagi yang kurang mampu ataupun yang lainnya, itu banyak banget informasinya yang di Google tuh bisa dapat teman-teman. Jadi buka aja Instagramnya, jangan dipakai buat scrolling-scrolling aja, tapi dicari juga tuh informasi-informasi seperti ini yang bisa berguna kelak nanti.
0: Oke, berarti harus rajin cari informasi nih tahun pro 2 ya. Tapi informasinya jangan sampai informasi yang ini yang gak bener ya kan, Kak. Jadi cari yang resmi dari pemerintah ya. Nah, kalau untuk Kak Kela sendiri gimana nih perjalanannya bisa masuk kampus Unair?
2: Oke, jadi buat perjalanannya sendiri aku emang dari awal SMP itu udah pengen masuk Unair, dan spesifiknya juga jurusan HI. Jadi emang dari SMP, SMA tuh kayak cukup stabil gitu pilihannya, itu aja. Jadi ya dari SMP karena udah mau tahu kan mau di Unair, jadi emang udah mulai ambis, SMA juga masih kebawa ambis. Akhirnya aku lewat jalur eligible, lewat peringkat.
0: Oh, gitu. Peringkat.
2: Iya, okay, jadi okay. SNBP kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah juga aku masukin HI Unair aja di pilihan pertama karena kalau SNBP kan kayak apa ya? Kalau bahasa Jawanya bejo-bejan gitu. Untung-untungan ya.
1: Untung-untungan.
2: Kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya enggak ada salahnya gitu aku buat nyoba. Akhirnya aku cuman dari dua pilihan yang diberikan pas SNBP, aku cuman masukin HI Unair aja karena aku mikirnya kalau aku ketolak pun aku bisa nyoba di tes dan nyoba di jalur-jalur yang lainnya. Akhirnya alhamdulillah one shot lulus langsung di SNBP untuk HI Unair kayak gitu. Nah, ya mungkin itu sih.
0: Oke, berarti memang kampus Unair ini sudah menjadi target ya.
2: Iya, dari awal.
0: Oke. Apa sih yang bikin kamu tertarik banget masuk kampus dari SMP udah kampus ini gitu?
2: Mungkin karena kebetulan ayah saya juga alumni Unair.
0: Oh, jadi
2: pas kecil juga sering diajak muter-muter di Unair, jadi kayak udah terbiasa melihat, terbiasa kesana juga gitu.
0: Gak ada rencana mau rantau jauh juga
2: sama-sama. Saya cukup kepikiran sih, Kak. Kayak sempat kepikiran pengen ke UI atau UGM gitu. Tapi aku juga cukup melihat kemampuanku sendiri karena kan UI UGM kan sebenarnya lebih dari segi ranking dan akreditasi lebih di atas Unair kan. Jadi kayak aku melihat kemampuanku, menurutku Unair udah menurutku cukup buat aku, dan sejauh ini aku juga merasa bersyukur sih karena aku dapat banyak pengalaman, teman dan juga aku belajar banyak hal gitu ketika masuk.
0: Oke. Berarti Unair ini sudah menjadi kampus impiannya ya. Jadi enggak tergantikan ya. Iya, sekali tes langsung ini
1: langsung
0: ya,
1: lewat.
0: Langsung dapet ya. Langsung dapet.
1: Rezekinya di situ.
0: Iya, rezekinya memang di situ ya. Nah, selama bergabung dengan Unair sendiri ini, untuk Kayla sendiri sudah mendapatkan beasiswa apa? Kalau Moza kan tadi udah cerita kalau dapat beasiswa juga. Kalau Moza gimana?
2: Kalau aku sebenarnya emang di awal emang pengen dapat beasiswa karena untuk ya meringankan orang tua, dan aku pengen punya penghasilan sendiri gitu, Kak. Jadi enggak minta-minta terus-terusan. Jadi emang dari maba, dari semester 1 tuh udah ngejar beasiswa. Di situ aku punya list nih, aku cari-cari info, aku list ya beasiswa unggulan sebenarnya salah satu hal yang mau aku coba, tapi kemarin tuh sempat ketinggalan. Jadi kayak aku sangat amat merekomendasikan untuk bikin list ke teman-teman semua beasiswa apa aja yang ada, terus persyaratannya apa, timeline-nya apa, dan kayak jangan sampai ketinggalan karena untuk persiapan berkasnya itu juga lama gitu. Nah, untuk Genbi sendiri sebenarnya aku udah dua kali nyoba. Ketika semester 3 aku nyoba, tapi waktu itu gak berhasil. Dan baru dapat ini semester 6 kemarin gitu, dan ini sedang berjalan. Nah, untuk Genbi itu sendiri beasiswa dari Bank Indonesia, dan itu kalau Moza tadi lebih ke prestasi, Genbi ini juga salah satunya adalah persyaratannya ada surat keterangan tidak mampu gitu. Jadi harus minta ke kelurahan untuk dapat surat keterangan tidak mampu itu tadi. Nah, untuk beasiswanya sendiri mungkin dari Moza cukup mengcover banyak hal ya.
1: Banyak banget. Literally semuanya sih.
0: Tinggal duduk santai aja kalau mau.
2: Kalau dari Genbi itu lebih ke bantuan biaya hidup aja gitu. Jadi setiap bulannya kita dapat nominal yang ya cukup untuk hidup di Surabaya seperti itu. Itu aja sih. Enggak sampai yang UKT dan hal-hal lain sebagainya kayak gitu. Tapi untuk Genbi sendiri mungkin beda sama Moza yang kamu fokus belajar aja gitu. Kalau Genbi itu lebih ke kayak organisasi. Jadi ada sistem pengurusannya selama tahun. Kita juga punya proker-proker, punya divisi-divisi yang ya kedepannya akan kita jalankan proker-proker kita. Dan karena Genbi itu lebih ke fokus ke gimana kita sebagai award di beasiswanya tuh bisa memberikan dampak ke orang lain gitu. Jadi kayak ada pengabdian masyarakat yang akan kita lakukan, sosialisasi dan capacity building tentunya buat pendapat beasiswanya itu sendiri.
0: Oke. Berarti ini beasiswanya berapa lama ditanggung itu?
2: Untuk periodenya itu selama 1 tahun aja.
0: Satu
2: jadi
0: tahun.
2: 12 bulan.
0: 12 aja.
2: Setelah
0: bulan.
2: Itu sudah selesai.
0: Jadi kalau kita mau ngikut lagi itu enggak bisa?
2: Bisa. Jadi paling maksimal tuh 2 tahun untuk ikutnya gitu.
0: Oke, berarti kita harus ibaratnya kita harus mengabdi lagi sama program yang dibikin oleh yang kasih beasiswa.
2: Iya betul.
0: Oke, berarti nanti harus mengabdi. Oke, nah organisasi apa nih yang difokuskan untuk, ya kan tadi kan kalau ada dapat beasiswanya harus ke lebih ke organisasi ya. Organisasi apa nih yang difokuskan oleh pihak yang beri beasiswa tadi?
2: Oke, baik, karena Genbi itu kan dari Bank Indonesia ya. Jadi sebenarnya lebih fokus ke keuangan, ke bank sentralan dan keuangan dan lain sebagainya. Nah, awalnya saya juga agak skeptis untuk ikut karena kayak saya latar belakangnya HI kan,
0: yang mana
2: ya walaupun memang belajar ekonomi tapi cukup jauh dari kata pandai ekonomi dan bank sentral keuangan lain sebagainya. Jadi awal-awal emang saya banyak belajar terkait perekonomian ketika seleksinya, tapi ternyata wawancara juga nggak ada seleksi terkait pengetahuan keekonomian dan ke bank sentralan apapun itu gitu. Jadi dari saya sendiri cukup jadi diri sendiri aja ketika wawancara itu gitu. Nah, untuk sejauh ini program kerja yang dilaksanakan itu juga terkait literasi keuangan, lebih tepatnya ke masyarakat. Dan mungkin lebih ke, kan di Bank Indonesia ada program-programnya sendiri seperti KRIS dan juga banyak selalu update kan untuk sistem pembayaran di Indonesia ini. Jadi lebih ke mensosialisasikan ke masyarakat itu sendiri, kayak bagaimana ya keuangan yang ada di Indonesia kayak kurang lebih seperti itu sih.
0: Oke, berarti enggak suruh cari nasabah ya.
1: Kan Bank Indonesia.
0: Tapi suruh nyari nasabah. Enggak ya. Jadi lebih selain dapat beasiswa dapat pengalaman juga walaupun berbeda ya sama jurusan yang diambil ya enggak apa-apa, namanya juga pengalaman ya, pengalaman.
1: Betul.
0: Pengalaman itu sulit untuk kita dapatin nih tahun Pro 2 ya. Nah, untuk Moza sendiri ya. Nah, selama masuk di kampus Unair, pengalaman apa sih yang paling terkesan sampai kamu tuh udah KKN ya? Nah, itu gimana?
1: Jujur kayaknya setiap saat aku masuk ke kampus itu kayak ada aja kayak hal-hal yang kayak aku kagumin.
0: Yo, jangan sampai kagum sama
1: sampai yang kayak benar-benar kayak aku setiap kali pagi masuk ke kampus itu yang ngelihat gedungnya itu kayak ya Allah kok udah masuk sini aja sih. Karena ini beneran yang kayak cita-cita juga kan dari dulu pengen masuk ke dokteran gitu dan ternyata kayak alhamdulillah bisa masuk ke pilihan satu yang kayak ngerasa kayaknya dulu bakal susah banget deh. Karena itu buat masuk ke kedokteran Unair berarti apalagi di jalur SNBT ya, jalur yang paling susah. Itu kayak kita berebutan kursi sama 8.000 orang lain yang ngedaftar juga ke situ dan kuotanya cuma 70-80an. Jadi cukup bersaing kan, dan pada akhirnya bisa masuk ke situ, apalagi dari kita yang anak luar pulau gitu.
0: Iya,
1: itu kan Unair itu kampus paling gede di Jawa Timur dan pendaftarnya juga otomatis orang anak Jawa Timur, orang Surabaya, orang Malang, ya kan, orang Bali, orang
0: banyak Malang. rich-nya di sana.
1: Iya. Crazy rich Surabaya semua itu isinya. Dan ya, dan kita kayak orang dari luar pulau kayak itu dikit banget yang bisa sampai lolos di sana gitu, karena emang pertama dari jauh dan apa mungkin ada kendala biaya dan lain-lain. Nah, tapi aku bisa memberanikan diri dan beneran akhirnya lolos itu kayak udah suatu pengalaman yang berkesan. Dan itu dari maba udah kerasa beda banget kayak kayak mulai dari kita tuh ada namanya ospek Amerta itu kayak dulu kan aku mondok ya.
0: Mondok gimana di Jawa juga?
1: Di Jawa Barat kebetulan.
0: Berarti nggak asing dong
1: daerah asing itu. Tapi beda karena dulu itu kan kita mondok kayak sama cowok-cowok aja kan. Jadi masuk ke Unair ospek aku jadi ketua kesatria terus ketua kelompok ospeknya terus kayak itu pertama kali kayak berinteraksi sama kayak orang dari suku-suku yang berbeda, dari orang-orang dari background-background yang beda, jurusan-jurusan yang berbeda. Mereka semua punya alasan yang berbeda buat masuk ke jurusan mereka masing-masing, tapi semuanya nyatu di Unair ini kan. Jadi kayak itu asik banget dan aku setiap kali di maba itu kayak ketemu teman baru, bisa sosialisasi baru, jadi aku kayak lama-lama makin jago ngomong. Jadi makin jago ngobrol sama teman-teman yang lain dan dosennya sih ternyata kayak pengajar-pengajar di sana tuh yang emang udah ngelakuin riset-riset yang bagus banget di Indonesia. Ya apalagi aku kan di kedokteran kan, dan kedokterannya UNER itu nomor 2 di Indonesia. Jadi peringkat satunya UI, nomor 2-nya UNER, baru UGM kan. Nah jadi kayak kita di sana tuh fasilitasnya yang bagus banget. Kita kayak dapat semua hal yang kita bisa butuhkan buat ngelakuin apapun penelitian, eksperimen. Kita belajar dengan baik, guru-gurunya baik banget, ngajarinnya dengan baik. Terus kelas kita itu kayak kelas-kelas dari zaman Belanda gitu. Jadi kayak UNER itu kan dari tahun 1913 ya fakultas kedokterannya. Jadi itu kayak laboratoriumnya, terus kayak lorong-lorong kelasnya itu kayak estetik, bisa dibikin IG story, IG TikTok semar itu. Jadi kayak keren aja. Dan akhirnya kayak karena pengalaman aku sering ikut organisasi juga di UNER, itu kayak jadi banyak kenalan-kenalan. Aku jadi kayak bisa riset sama orang-orang di Jepang, sama orang-orang di Kanada, sama orang-orang dari luar negeri lah. Intinya kita bikin penelitian bareng di Indonesia, terus kita bisa membuat suatu tulisan yang kita publish ke jurnal-jurnal ilmiah gitu. Oh, jadi intinya banyak banget lah pengalaman-pengalaman seru, baik berteman, bersosialisasi, belajarnya, dan lain-lain.
0: Akhirnya ketemu lah sama Kayla ya.
1: Akhirnya ketemu lah sama Kayla di KKN ini.
0: Jadi, satu posko lagi ya. Oke, nah tahun Pro 2 nanti kita akan bahas ya, terkait dengan sama Kak Moza dan Kak Kayla juga nih tahun Pro 2. Nanti kita akan tanya ya, apakah jurusan kedokteran itu sesusah yang kita pikirkan. Ya kayaknya kalau di pikiran aku sendiri ya, kayaknya susah, kayaknya harus bergadang terus gitu. Ya. Benar enggak sih, Kay? Benar ya, kan? Ya. Dalam pikiran kita ya kayak gitu. Nanti kita juga tanya ke Kayla ke depannya mungkin pengen jadi jubir ya, karena hubungannya hubungan internasional di tahun Pro 2. Nanti ya kita akan bahas setelah kita puterin dulu ya lagu berikut ini.

0: Oke, Tama Pro 2 lagu darinya Tulus ya, Teh Hijau Tama Pro 2. Mungkin kamu sudah enggak asing ya dengan lagu ini. Kayaknya di semua platform media sosial lagu ini lagi naik daun ya, Tama Pro 2. Lagu darinya Tulus. Memang kalau Tulus nih bikin lagu selalu ngena banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Tama Pro 2, kita masih akan bahas ya ataupun lebih ke sharing aja sih ya sama kakak-kakak dari Unair ya di malam hari ini, yang punya kesempatan nanti mungkin kuliah di sana, mungkin bisa nanti bergabung ya bersama Kak Moza dan juga Kak Kaila ya. Apalagi kalau kamu yang tertarik ya dengan jurusan mereka ya, punya internasional dengan jurusan kedokteran ya. Langsung aja ya Tama Pro 2, kita ke Moza dulu deh, kayaknya nggak sabar nih. Nah, mungkin Kak Moza bisa diceritain nggak sih Kak, apakah jurusan kedokteran itu sesulit yang kita bayangkan? Benar gak sih Kak?
1: Oke. Kalau jujur, kalau menurutku kedokteran ini sulit dari pertama jalur masuknya, karena orang rebutan banget buat bisa masuk ke kedokteran. Siapa sih kayak yang gak mau masuk ke kedokteran dulu pas di hidupnya? Aku rasa kayak hampir semua anak-anak tuh pernah di fase dimana dia kayak, ah, oke, pengen jadi dokter deh.
0: Iya. Itu kalau masih ini, masih kecil.
1: Masih kecil, iya. Jadi kayak ini kayak hampir impian semua orang, dan kayak jalur masuknya susah banget karena orang rebutan. Jadi kalau misalnya di SNBT itu ada skornya kan, Kak. Jadi skornya SNBT itu antara kisaran ya dari 0 sampai 1000. Itu kalau misalnya kita ngelihat jurusan mana yang paling susah buat masuknya berdasarkan skor, itu pasti si kedokteran ini. Itu skornya kayak butuh 700-800 gitu kan, dibanding jurusan-jurusan lain. Jadi menurut tapi dan buat nyampe ke titik di mana kita bisa dapat nilai 700-800 ini udah susah banget. Yang harus kita kayak belajar lagi pas SMA, kita ikut bimbel lah, kita ikut tryout-tryout biar kita bisa dapat nilai yang bagus buat bisa bersaing sama orang-orang di Jawa sana itu. Yang mereka pinter-pinter kali. Jadi kayak gimana caranya kita bisa belajar banget, apalagi dengan resource terbatas, itu susah banget. Nah, itu baru masuknya aja. Tapi pas baru masuknya, karena mungkin masih euforia ya, masih senang, masih kayak happy, dan juga kuliahnya juga belum yang sesusah itu. Jadi kayak kerasanya kayak, kok kayaknya kuliah kedokteran gak sesusah masuknya tadi ya. Karena beneran aku pas nyiapin masuk kedokteran tuh yang kayak 2 tahun, 3 tahun gitu kayak belajarnya, dan belajar banget, yang ompe begadang belajarnya. Dan pas udah masuk kayak, kok kayak chill, kok kayak relax, kok kayak semuanya enak, dosen-dosennya yang semuanya baik-baik, terus kayak teman-temannya juga kita main terus. Dan emang ternyata didesain di kuliah itu, di kuliah kedokteran kayak dibertahapin gitu. Jadi mulai dari yang mudah dulu, yang dasar-dasar dulu, semuanya dibahas dulu, kayak biologinya lagi, materi-materi SMA-nya diulang lagi, baru semester depannya, semester 2-nya dimasukin lagi materi-materi yang beneran kedokteran, kayak anatomi manusia, cara fisiologi manusia, histologi dan lainnya. Itu baru mulai masuk susah. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya kayak apakah susah atau enggak, menurutku susah. Tapi kayaknya sama aja sih susahnya kayak jurusan-jurusan lain yang ada di universitas apapun itu. Jadi kayak bedanya yang bikin susah itu apakah kalian bisa enjoy atau enggak. Kalau masalah aku ngerasa susah, menurutku enggak. Karena kalau kedokteran itu kayak dia memang menuntut kita buat banyak baca buku, buat kafalin hal-hal, buat bisa ngebedain hal-hal kecil, terus bisa nge-analisa suatu hal yang kayak kita enggak tahu teka-teki, kayak banyak main teka-teki gitu. Dan kita harus bisa kayak ngikat satu hal dengan satu hal yang lainnya, mungkin kayak di luar topiknya itu kayak kemampuan kita buat nganalisa penyakit pasien itu tuh perlu banget di kedokteran. Dan itu mungkin yang kalau ada beberapa orang yang seperti aku yang emang suka ngafal, suka nganalisa itu suka. Jadi kayak ngerasa enggak susah. Tapi kalau misal kayak beban kayak belajarnya menurutku sama aja sih Kak, sama kayak jurusan-jurusan lain. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bilang kayak kedokteran tuh susah loh ininya dan lain, itu menurutku kayak masih stigma aja sih. Karena pada akhirnya kalau misalnya apalagi kalian yang emang bener banget pengen masuk kedokteran, itu pas udah masuk kedokteran dan beneran belajar kedokteran tuh ngerasa enjoy banget belajarnya, walaupun emang capek yang kadang-kadang emang harus begadang kalau apalagi kalau mau ujian. Karena kita kayak di sana tuh ujian bisa kayak 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan itu yang kayak capek banget ujiannya. Tapi yes, di luar itu kayak enak-enak aja, nggak susah itu kok kuliahnya.
0: Okay, berarti kalau kita enjoy berarti semuanya terasa mudah.
1: Betul.
0: Ya, kalau misalnya dipaksa orang tua masuk jurusan,
1: aduh,
0: mungkin
1: banyak
0: iya
1: lagi yang kayak gitu.
0: Iya,
1: yeah. Mungkin capek kalau kayak gitu.
0: Karena kita dipaksa.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin juga kadang-kadang kita sudah kuliah merasa, oh aku salah jurusan.
1: Iya.
0: Itu pernah nggak sih kayaknya ke Kayla aja. Kalau kamu kan happy, happy. Kalau Kayla pernah nggak sih merasa aku nih salah jurusan nggak sih, bener nggak sih? Pernah nggak sih terbayang hal seperti itu?
2: Jujur pernah. Walaupun udah dari SMP pengen HI, tapi kayak pas masuk HI kayak aduh aku salah jurusan nih kayaknya. Jadi emang kan aku masuk HI itu karena aku emang pengen fokus belajar kayak ke kemanusiaan itu sendiri, kayak lebih fokusnya ke pendidikan dan anak-anak gitu. Karena dulu tuh pengen masuk HI karena aku pengen masuk UNICEF gitu. Jadi makanya aku masuk HI. Terus ketika aku masuk HI, lah kok belajar tentang militer, perang-perang, kedaulatan negara, teritorial dan lain sebagainya, politik-politik, aku ngerasa kayak wah, aku gak pengen belajar ini.
0: Kayaknya aku jadi kok anggota DPR.
2: Ya, jadi kayak aku sempet dimotivasi awal-awal kayak aduh aku ini gak suatu hal yang aku pengen pelajari gitu loh, bukan ini yang pengen aku pelajari gitu. Tapi semakin itu kayak cuman basicnya HI aja yang kita dapetin di awal-awal. Tapi semakin lama ya namanya ilmu juga berkembang, dan HI itu juga sebuah ilmu yang baru juga. Semakin berkembangnya kesini tuh tahun 2000-an tuh HI juga lebih luas mencangkupnya. Gak cuman keamanan negara itu sendiri, tapi juga keamanan manusia. Salah satunya kalau misal di PBB itu kan ada keamanan pangan, ada keamanan manusia, ada keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi emang ranahnya tuh luas gitu, kemana aja bisa. Di situ aku mulai enjoy dan apa ya, mulai menikmati di HI ini belajarnya, dan aku ngerasa align dengan apa yang emang aku pengen pelajari dan apa yang emang aku dalami di organisasi dan lain sebagainya.
0: Nah, kenapa sih di HI sendiri kan banyak nih cabangnya sebenarnya, kita kalau kita mau explore ya, kenapa sih kamu tuh lebih tertarik sama anak? Kenapa sih? Ada apa gitu?
2: Karena di awal dari aku sendiri sih pas SMA aku ngerasa kayak nggak semua teman-temanku di SMA tuh seberuntung aku, kayak misal aku dapat support dari keluargaku, terus aku juga didukung banget dari finansial maupun lain sebagainya, sedangkan teman-temanku sendiri tuh sangat amat potensial tapi ada latar belakang yang nggak bisa mendukung mereka. Di situ aku ngerasa kayak ya aku pengen memperjuangkan hak anak dan aku pengen ikut serta dalam membantu mereka untuk mencapai cita-cita mereka gitu. Salah satunya ya dengan KKN kami di sini, Moza, karena kami di sini juga ada program pendidikan, kita les sama anak-anak dari Desa Tanjung di Balai, dan aku juga melihat bahwasanya adik-adik di sini juga banyak potensial yang seharusnya emang didukung dari lingkungan, dari orang tua mereka gitu.
0: Oke, kalau berarti kan pengen gabung ke UNICEF ya, betul untuk ke dunia berarti ya.
2: Insya Allah.
0: Berarti tidak hanya lingkungan di Indonesia aja, ini udah ke seluruhnya gitu ya. Karena banyak juga artis-artis yang gabung, soalnya sering juga kan ada informasi-informasi juga gitu. Jadi pengen bergabung ke situ. Nah, sudah cari belum sih cara-caranya supaya bisa bergabung dalam organisasi tersebut?
2: Ya, baik. Jadi sebelumnya kan kalau di HI sendiri ada, bukan peminatan ya, lebih tepatnya kayak mata kuliah apa yang kamu suka gitu. Jadi kayak nggak wajib untuk diambil, ada yang wajib dan ada yang nggak wajib. Nah, untuk yang nggak wajib itu seperti pilihan gitu. Nah, untuk pilihan sendiri itu ada banyak cabangnya, ada ekonomi, kemanusiaan, politik dan hukum. Kalau aku sendiri selalu ambil yang kemanusiaan. Nah, karena aku emang fokus ke kemanusiaan itu, jadi ada track record gitu dari mungkin SKS yang nilai yang aku dapatkan. Nah, terus di sisi lain aku juga lebih ngajuin ke pengalaman organisasi aku, karena alhamdulillah di UNER sendiri juga ada organisasi yang fokus ke pendidikan anak-anak, ada sekolah UNER mengajar itu, jadi aku fokus ke sana dan juga salah satunya program ini gitu. Jadi selain di Jawa aja untuk mendukung pendidikan anak-anak di Jawa, aku juga sempet ke Sulawesi kemarin dan di salah satu suku yang suku Bajo yang mana ya memang mereka sangat terisolasi gitulah, dan aku melihat gimana perkembangan mereka dan aku harap dari situ aku bisa mulai nge-build nih peluang-peluang dan juga cara-cara aku buat sampai ke sana. Dan alhamdulillah untuk semester depan aku juga akan magang di organisasi internasional yang emang fokus ke anak-anak dan pendidikan.
0: Oh, anak-anak dan pendidikan ya. Oke, berarti sudah melihat ya kondisi langsung bagaimana sih pendidikan di Indonesia dan anak-anaknya seperti apa. Berarti sedikit pengalaman sudah ada gitu ya. Nah, gimana sih kalau dari Kayla sendiri melihat?

0: psikologis kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa apa ya, cukup aduh gimana nih, karena mereka punya potensi dan punya mimpinya sendiri-sendiri, tapi ya karena ada satu hal latar belakang itu tadi, jadi mereka intinya mengubur lah mimpi mereka dan gak bisa nyal sampai ke mimpi itu.
1: Oke, berarti ya. Jadi kadang pendidikan ini kalau kita bahas ya luas banget di tahun pro 2, kadang mungkin kalau kita yang berada di kota ya mungkin akses pendidikan lebih mudah, beda lagi sama anak-anak yang berada di daerah yang jauh ya, dari kota ke daerah-daerah ya, begitu juga di bidang kesehatan. Nah, langsung masuk ke Moza ya. Nanti kan ada juga masa pengabdian. Nah, rencana kamu tuh pengen masa pengabdian kemana? Yang daerah mana yang pengen kamu, kayak aku tertarik dan kesana?
2: Oke, kalau aku sih pengennya balik ke Kepri lagi sih. Iya, karena aku mondok di Jawa Barat, di Lembang itu dari SMP. Jadi aku sendiri gak punya keluarga di Jawa. Jadi emang kayak terkirim aja ke situ. Jadi kayak jadi udah setengah hidupku tuh kayak di Jawa. Dan aku pengen bisa balik lagi setelah koas nanti udah magang internship, dokter internship, itu bisa di daerah-daerah di Kepulauan Riau. Nah, buat masalah kayak di mananya itu jujur belum kepikiran, karena mekanisme magang dokter ini berubah-berubah tergantung Kementerian Kesehatan ada request gak gitu dari daerah ini, daerah itu. Tapi memang diprioritasin dulu kita dibalikkan ke daerah kita masing-masing sesuai KTP kita kemarin. Jadi misalnya nanti kalau misalnya aku sendiri karena KTP Batam, nanti pasti nanti bakal diprioritasin dulu ke Batam. Nah, tapi nanti kalau misalnya bisa milih buat di provinsi, itu aku kayaknya pengen buat bisa di Natuna lagi. Dulu itu pas nulis beasiswa kayak jadi kayak aku tuh ada esai, jadi kalau kita daftar beasiswa itu harus ada esai ya biasanya. Jadi namanya motivation letter atau kayak surat kenapa kalian berhak dapat beasiswa ini, kenapa kalian merasa kayak kalian ini beda lah sama orang lain. Di situ aku nulis salah satunya alasan kenapa aku masuk kedokteran di first place, di apa, di kenapa awalnya aku tuh pengen masuk kedokteran itu kenapa sih? Karena aku ngerasa kalau misal ternyata di Kepulauan Riau ini tenaga kesehatan tuh belum sebanyak itu, apalagi dokter. Puskesmas itu masih banyak yang masih kekurangan dokter. Jadi si dokter ini yang jaga si puskesmas itu bisa kayak gak ada shiftnya. Satu harian, semua satu minggu tuh kerja terus dan lainnya. Dan spesialis yang aku mau ngambil, BTKV, bedah jantung ini, itu pas aku daftar ke FKUNER, itu baru ada satu di Kepulauan Riau. Dimana yang di Surabaya aja tuh bisa ada kayak 80-an, 50-an. Jadi kayak di Jawa Timur aja tuh bisa banyak banget satu provinsi, tapi di provinsi kita Kepulauan Riau ini yang tercinta ini cuma ada satu. Dan si dokter ini itu yang beneran kayak ampe dia pergi ke Bintan, dia pergi ke Natuna, dia pergi ke Dabo, di Lingga. Pokoknya satu Kepulauan Riau tuh dia urus lah buat masalah pasien-pasien bedah jantung ini. Jadi kayak aku tuh ngeras kayak gejolak aja hatiku tuh kayak kayaknya aku harus bantuin dia deh. Aku kayaknya harus kayak jadi bisa jadi suatu sumber daya manusia yang bisa membantu Kepulauan Riau untuk bisa menuntaskan masalah-masalah jantung ini. Nah, jadi itu sih pas itu kayak motivasiku, dan aku mulai kayak kenapa kayak pengen KKN ke Natuna ini biar bisa ngerasain lah, bisa survei-survei juga kan. Oh, nanti kalau misalnya mau magang kesehatan di sini kayaknya enak nih. Oh, ternyata enak. Jadi kayaknya nanti kalau bisa dapat kesempatan bisa ke sini, pengen banget buat ke sini lagi.
1: Apalagi RSUD sana kayaknya spesialis jantung sulit kayaknya. Dokternya kadang ada, kadang enggak. Gitu kan. Pas kita lagi urgent pasti kita langsung ke Batam.
2: Betul.
1: Kalau spesialis di sini dokter tuh kurang banget. Spesialis ya. Apalagi jantung ya. Jantung ini kalau apa-apa langsung mati. Ya. Jantung ya, ngeri juga sih kalau jantung ya. Kenapa sih kamu tuh mau ngambil jurusan yang ekstrim jantung ya? Jantung ini kayaknya rumit ya. Kayaknya kalau ke spesialis tuh kenapa sih pengen jantung?
2: Jadi kalau misalnya teman-teman tahu total kematian di Indonesia ini 80% tuh disebabkan oleh penyakit tidak menular. Jadi bukan
1: HIV.
2: Kan kalau HIV kan menular. Kalau HIV kan menular. Jadi HIV itu masuk ke 20% sisanya. Nah, tapi 80% ini merupakan penyakit tidak menular yang bisa dicegah. yang bisa dicegah kayak mulai dari kita mengganti pola hidup kita jadi lebih sehat, dan 80% ini hampir semuanya itu ada gejala jantungnya.
1: Okay.
2: Seperti hipertensi, gagal jantung, aritmia, yang lama-lama bisa kena ke stroke, gagal ginjal, kolesterol. Itu adalah salah satu penyakit-penyakit yang prevalensinya atau jumlahnya

0: kasusnya tuh banyak banget di Indonesia, banget. Apalagi di wilayah-wilayah kepulauan seperti Natuna.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Itu banyak banget ya, karena mungkin kita asik kurang ngebedain lauk kita setiap hari.
1: Kebanyakan
0: makan ikan goreng lagi. Iya. Nah, ya kan. Nah, itu lama-lama kena ke jantung kita dan menurutku informasi, sosialisasi itu ke warga-warga di peripheral Indonesia, di mana kita tahu Indonesia kan negara kepulauan.
1: Betul.
0: Dan Natuna ini cukup menurutku suatu pulau yang udah agak maju lah dibanding pulau-pulau kecil lain di Indonesia sana kan. Masih banyak pulau-pulau di Indonesia sana itu yang beneran gak ada informasinya bagaimana cara kita bisa hidup sehat. Dan kalau misalnya mereka sakit jantung harus kemana, itu mereka gak tahu gitu. Dan aku tuh pengen banget jadi dokter jantung ini untuk bisa memenuhi lah gimana caranya biar aku bisa jadi dokter, bukan buka praktek aja, tapi bisa ngasih informasi, bisa ngesosialisasi, bisa menjadi suatu orang yang bisa dipercaya oleh warga-warga untuk bisa hidup lebih sehat.
1: Oke, karena kesehatan jantung itu
0: penting banget.
1: Penting banget. Kalau udah terjadi apa-apa sama jantung ya meninggal lah gitu.
0: Nauzubillah.
1: Amit ya tahun dua ya. Nah untuk Kayla sendiri mungkin ke depan pengennya bekerja untuk jubir nggak sih? Kalau juru bicara ataupun jubirnya presiden, kita nggak tahu. Kita ada nggak sih keinginan seperti itu Kay?
2: Kalau anak HI itu biasanya kebanyakan, oh aku pengen jadi diplomat.
1: Oh diplomat.
2: Iya di kedutaan besar, terus di Kementerian Luar Negeri.
1: Iya
2: gitu.
1: Iya
2: kebanyakan
1: betul.
2: Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk saya sendiri nggak tahu ya. Saya emang menarik ke pendidikan dan anak-anak gitu. Okay. Dan selama belajar di HI, saya nggak cuman mungkin di Indonesia sendiri ada beberapa tempat yang kayak misal di Jawa Timur dan juga Sulawesi. Saya sudah pernah kesana dan kurang lebih. Kita tahulah permasalahannya dari berita apa yang kita lihat sehari-hari. Tapi karena belajar HI kan lebih luas ya perspektif yang saya dapatkan. Jadi di HI sendiri saya ambil spesialisasi ke Timur Tengah gitu. Karena menurut saya Timur Tengah ini kawasan yang cukup menarik. Di sana banyak perang, banyak konflik yang memang ya bahasanya eksternal gitu.
1: Jadi mau ke Palestina ya?
2: Iya, jadi ya salah satunya di situ. Jadi mungkin kedepannya akan ambil sekolah lagi terkhususnya di Timur Tengah dan masih fokus ke pendidikan dan anak-anak itu sendiri.
1: Oke, berarti kalau di Timur Tengah kamu siapa?
2: Saya rencana pengennya ke Turki sih.
1: Oh ke Turki.
2: Iya. Okay. Karena ya terhitungnya masih aman dibanding.
1: Iya makanya kirain mau ke Palestina. Oke. Karena di sana memang rawan sekali ya perperangan.
2: Iya betul.
1: Orang tua ngizinin nggak sih ke daerah konflik itu, termasuk ke daerah konflik?
2: Kalau mama awalnya enggak ngizinin. Tapi kayak ya maksud saya kan aku sendiri niatnya bagus ya,
1: sempat
2: ya membujuk-membujuk gitu, terus ngobrol-ngobrol, lama-lama luluh lah beliau.
1: Oke. Gitu. Sebenarnya kan banyak juga sekarang kan lagi demen-demen K-pop, pasti pada pengen ke Korea mungkin ya, kerja di kedubes Korea. Kalau aku sih mau juga.
0: Biar ketemu opa-opa.
1: Oh, opa-opa, jangan di sini mah kita ketemu opung-opung di sini. Oke, berarti tertariknya ke Timur Tengah ya. Oke. Nah, tahun pro 2 kita ini kayaknya sudah pukul 20.57 nih ya. Mungkin udah di penghujung acara kita. Sayang banget nih udah mau pulang. Sayang banget ya. Jadi mungkin di penghujung acara kita aku pengen tanya ini untuk baik Moza ataupun Kayla, harapan kalian ke depan tuh seperti apa? Mungkin bisa mulai dari Kayla dulu.
2: Ini harapan
1: dari pribadi, dari kampus juga boleh. Harapan orang tua juga boleh. Gimana tuh Kay?
2: Mungkin pesan buat teman-teman yang lain sebagainya karena aku melihat banyak sekali teman-teman yang punya potensi pengen kuliah tapi ya mungkin terhalang terkait finansial. Aku harap teman-teman jangan takut dan jangan ragu, jangan khawatir karena selalu ada cara. Kayak kalau ada nih petuah yang bilang ada 1001 jalan menuju Roma. Jadi kayak dimanapun itu pasti ada jalan menuju titik yang emang kalau suatu hal itu punya kita, itu pasti kita akan diberikan jalan ke sana gitu. Jadi selalu berusaha aja dan jangan terus asa gitu sih dari aku. That simple. Dari Musa mungkin.
0: Kalau aku mungkin kurang lebih sama sih kalau buat harapannya. Pertama harapan buat khalayak semua ini yang mungkin dengerin, masuk universitas itu gak semengerikan itu kok. Jadi kayak jangan terlalu khawatir masalah finansial dan lainnya, itu banyak banget kesempatan-kesempatan beasiswa dan lain, apalagi bagi kita-kita ini yang dari Kepulauan Riau. Iya, nih betul. menurutku sendiri kayaknya peluangnya terbuka banyak. Apalagi kita bisa bilang kalau misalnya kita dari pulau, dari ini, dan jujur sekarang universitas tuh udah mulai ngelihat Kak. Jadi kayak kota-kota wilayah tuh udah dilihatnya. Okay. Jadi mereka tuh udah mulai mikir jangan sampai ini UNER isinya orang Jawa Timur semua. Mereka tuh udah mulai mikir kita harus mulai nempatin orang-orang lain di Indonesia ini. Jadi orang-orang Kepulauan Riau, orang-orang Sumatera, orang-orang Papua, itu mereka tuh udah punya jalurnya sendiri juga biar bisa masuk juga ke kampus-kampus baik di Indonesia. Dan masalah biaya juga itu banyak banget kayak kesempatan-kesempatan buat kita bisa didanain. Jadi jangan khawatir, asal teman-teman punya prestasi, asal teman-teman serius untuk belajarnya, itu pasti banget dapat, segampang itu kok. Dan pokoknya kayak semangat kejar pendidikan sebaik mungkin, enggak harus jauh ya. Jadi kalau ibarat quotes-nya, belajarlah sampai negeri Cina. jadi ya harus seperti itu.
1: Oke. Datang Pro 2 ya. Itu tadi kita sudah ngobrol bareng ya bersama kamu dan juga Kak Kayla. Mudah-mudahan pengalaman mereka ya bisa memberikan motivasi nih untuk kamu tahun Pro 2 yang punya cita-cita ya. Jadi jangan takut ya tahun Pro 2 untuk bermimpi. Kalau kita sudah bermimpi, kita harus meraihnya ya. Jangan kembali tidur ya. Kalau kembali tidur nah enggak tercapai deh mimpinya ya. Oke, terima kasih untuk Kak Moza dan Kak Kayla ya sudah bergabung ya bersama kita di malam hari ini. Next time mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya di lain kesempatan, apalagi Kak Moza yang punya niat baik pengen mengabdi lagi ke Natuna, kenapa enggak ya. Untuk Kak Kayla mungkin nanti pengen bergabung ke UNICEF, mungkin nanti aku scroll Instagram udah ada foto Kak Kayla, nanti kita hubungi langsung ya. Kita gak tahu loh ya, di afirmasi aja ya, afirmasi yang dulu. Baik-baik dalam Pro 2. Next nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi. Oke, terima kasih untuk kamu di tahun Pro 2 ya, selalu stay mendengarkan program 2 di malam hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan lagi ya di Pro 2 Jaga Malam untuk kamu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2, selamat malam. Sudah pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tuan Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan Pro 2 juga malam ya, sama Kak Feni dan narasumber kita yang sudah hadir ngobrol selama 1 jam kurang lebih tadi ya. Nah, kita lanjutin malam ini dengan segmen cerita penutup hari ataupun diary hari ini, karena sudah jam 9 malam nih. Buat Tuan Pro 2 yang mau cerita-cerita, mau curcol, mau sharing sama kita malam hari ini, boleh banget ya Tuan Pro 2, WhatsApp aja ke nomor WhatsApp Pro 2 RRI Ranai, ataupun juga bisa melalui live chat RRI Digital, DM Instagramnya Pro 2 RRI Ranai ya. Kira-kira apa yang menjadi apa ya, hal-hal yang berkesan yang kamu lalui hari ini, ngapain aja hari ini, boleh banget lah pokoknya sekitar itu ya. Ataupun kamu punya saran, masukan, kita mau ngebahas tentang apa, hal-hal yang relate dengan kehidupan malam hari ini, boleh juga Tuan Pro 2 ya. Oke, sebelumnya aku juga sudah siapkan lagu-lagu ya untuk Tuan Pro 2 malam hari ini. So stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu nomor 2. Baru aja kita dengerin ada Fabio Escher ya, Rumah Singgah. Teman Pro 2 sudah pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, alias sudah pukul 10 malam ini teman Pro 2 ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah beristirahat ya hari ini karena lelah ya melewati seharian penuh dengan segala aktivitasnya. Cuaca juga mendukung nih untuk kita terlelap ataupun istirahat lebih awal ya. Tapi mungkin sebagian juga ada yang lagi sibuk mau ketemu sama idolanya. By the way nih Tom Pro 2, buat kamu yang domisili Natuna, yang lagi di Natuna, pasti hari ini tuh lagi heboh banget, lagi rame banget orang-orang bikin story ya. Ini Natuna lagi kedatangan artis-artis ibu kota ya. Ada musisi Ariel ya, ada Bro Ril, ada Ariel Noah, kemudian ada Pak Raffi ya, ada Raffi Ahmad, kemudian ada Gading, ada Desta juga ya, luar biasa. Kira-kira apa ya agendanya mereka ke Natuna ya? Mudah-mudahan juga ada impact yang bagus ya setelah ini, kayaknya lebih ke pariwisata Natuna. Tadi aku sempat lihat story-story konten kreator Natuna, mereka mendatangi destinasi wisata di Natuna, salah satunya di Batu Kasah ya Tom Pro 2 di Cimaga. Kemudian juga mungkin malam hari ini ada acara ya di suatu tempat mungkin ya, mumpung malam minggu juga. Well, walaupun tadi agak ini ya Tom Pro 2, hari ini cuaca kurang gimana gitu ya, hujan-hujan, tapi ya tetap aman lah kayaknya mereka. Semoga bisa menikmati keindahan alam Natuna. Selamat datang di Natuna ya buat Bro Ariel, kemudian juga Pak Desta, ada Pak Raffi Ahmad, Kak Gading juga. Mudah-mudahan ada kesan yang bagus ya pas ke Natuna. Oke, Tom Pro 2, kita masih dengan lagu-lagu hiburan buat kamu ya malam hari ini yang pengen istirahat. Kita juga ada sediain lagu-lagu untuk temani kamu. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
4: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminik asid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

sebangsa dan setanah air. Saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Nah, Prado di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026 ya. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan selamat istirahat, terima kasih, dan sampai jumpa.